Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan els cantants de Sinagüen i el seu germà Eric Stephanie la van escriure l'any 1994 com un tema romàntic dedicat a Tony Kanat, el baixista del grup i que era la parella de Gwen. Les lletres originals deien "We are always together, we will be forever, such a special treasure." I Nagüen va explicar en el diari The Independent, era més optimista, més de rock dels anys 70, però quan van trencar, diguéssim, quan ho van deixar, es va convertir en una cançó trista.